kgame fufutswa boogelege tsena tsa ga gape ya ka melomong ka gopotseng sa marumo a seboko nna ke bo ya ke bogale gagolo bo kempatse gantsha go gagametsa ke re mofu wa mongwe sa tla lemala khomane tuturudu go ka bosibu molomo a phega go phetsa marwele bo phega e lwana makwala a tsunami batho ba sala ba kukuetsa sethotsela thotsela se maoto o semana ka dinage ga se phetlomeno a se shebo imatlhong kurutu la sona le tlotlo le basadi ba ntse ba sethokotsa sethotsela sa kgena sa go bua phata segole sa fitlha sa kena masina gogeng se fitlha se fogalela motobiso batlhankana ba iteta sebete ba thola sego sa tlhagisa masi a thotsela se bua meleko go batho o se re ngwana a ka nyanya mmae a šwile dikgele ke a le batho le baloi nnanke kere ka ge kelo uwe manala a kgomo ngwana mathubinye o manala a kgomo a tsebiwa ke mang a tsebiwa ke nkgege magarankgwa ngwana a sebotlhwa ka ketane o itla mme o tla go nna fasitse mafito thekeng ka ga mafito a rona nna nka a kgaola a lona banna ba dikgeleke kgeleke tutubala ye mogolo a kwenye nna ke magampane ke matlhokotsa ke re tlhokgantšhifi tsena tsotlhe di ntsha lemogago batlhankana le ntsha lemogago gantle e tle ga le fosa ke le kgaleme ke pipitletso ke ditaba ke botlhama ba ka helele bo ke ne ke phela gole bo thupo le lea la batho ba bambo o ke ne ke phela gole bo thupo le lea la batho ba bambo oyo empa ke ne ke sa senya setswalle o ke ne ntse ke paka bogaisa empa ke ne ke sa senya setswalle o ke ne ntse ke paka bogaisa oyo ditau le dingwa ntatekana Isukwana lesotho a bukamana o tshupole le hae bana le bana o tshupole le hae o binana le bana tshupole le hae o binana le bana tshupole le hae

0: ga ke nke tsohle tse reng ka nna ke tsewe ke tswa ka kwano ka diphapising tsa kgaso ke re ke sebeditse hle banna re kopane le lona tsatsing la hosane radio kgotso wa ska tsaya mona
1: o tsebe ke ha sale le ke le fiko ha jwe jabule go go so go ga matla ma ke ga
0: a ke qeti ke qeti ke tire nna motho a ditotomeng
1: a wa nan
0: a ke qeti le khomosha motho a ditotomeng
1: o le ki
0: o le ki a ke tsa tsena ke a tswa ke a tsa mahla le for ham tweets up next lena non le monnate le bitsitseng ya thahameso e tla ga ke thola kwa no mogutiti ba tswa malapo empa metsotseng ya mashumi a magago ke mohlokometse a o sithabelang a tau ka ditaba tse kalanga letsatsi nna le wena ha go kopane tsatsing la hosane ke a tswa ke a tsamaya ke le ba hantle ka siya ditleva ha sori ke motsenya mo teng a ke buisang a bjale ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ke sa tefelo tefelo sona ke sa matsuso tlasa ditlhole ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsuso mogana ya re buisang ka kwading ha ene mogana kgwabane theko ke mogana wa thaba motlotleditsi la bogago ke le bofe la gona basotho ka gona ke sentse ke love peace and happiness adios bye bye wa uku a go kopanetsa tsini la hosane same time, same place. Bye-bye.